0: website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Cahaya matahari udah semakin hot ya, tapi mudah-mudahan masih sehat aja nih untuk kita semua yang masih butuh cahaya matahari untuk menyegarkan badan. Ya, apakah di hari ini kamu ada yang lomba teman Pro 2 di komplek kamu, di gangnya, di lorong, atau di kantor kamu teman Pro 2? Kayaknya ya, kita nih udah mau 17-an, emang paling seru banget bahas hal-hal yang berkaitan sama 17 Agustus ya. Oke, di segmen yang pertama nih ya, Dimas pengen cek ombak ya di tempat kamu. Siapa nih yang kalau urusan lomba 17-an itu niatnya udah kayak mau Olimpiade Beijing. Karena Dimas ngeliat di media sosial tuh lucu banget si paling 17-an ini teman Pro 2. Udah pakai baju merah, celananya putih, merah putih banget gak tuh? Terus datang ke tempat lomba gitu, gak taunya kalah, nangis ya. Ada yang dari jauh-jauh hari udah latihan ya kan gitu, atau udah ada yang ancang-ancang gitu pas ditanya, bro nanti lomba apa? Saya ikut semuanya gitu. Semua. Iya, lari karung ikut, makan kerupuk ikut, panjat pinang ikut, joget balon ikut. Pokoknya kalau dengar kata lomba tuh dia langsung berubah jadi atlet nasional gitu ya. Yang lebih lucu lagi, ada yang latihan lomba makan kerupuk di rumah ya kan, kerupuknya digantung di pintu, dijadiin alat pancing gitu. Terus tetangga-tetangga lihat, astaga, ini dia orang kenapa, Dik gitu. Belum lagi latihan balap karung gitu. Jatuh bangun, aku mengejarmu. Pokoknya ini lomba 17-an itu kayak seleksi timnas teman Pro 2. Euforianya luar biasa gitu ya. Si paling 17-an ini pokoknya seru banget orangnya ya. Karena orang-orang kayak gini tuh justru yang bikin suasana 17-an lebih hidup ya teman Pro 2. Sayangnya ya Dimas tahun ini belum ikut euforianya nih karena sibuk kerja gitu ya. Kalau misalnya Dimas ada kesempatan mungkin tahun depan ya, atau nanti di kantor nih di hari radio gitu ya. I give my all effort to win that competition. Karena kalau nggak ada yang terlalu niat, nggak akan ada bahan ketawaan gitu, nggak ada bahan canda-candaan. Ya nggak sih teman Pro 2. Nah kalau kamu itu tipe yang latihan dulu sebelum lomba, atau tipe yang baru daftar 5 menit sebelum lomba dimulai teman Pro 2, jadi on the spot gitu ya. Boleh dong kasih tahu ya, siapa tahu di apa namanya di wilayah kamu, di lorong kamu juga lagi ngadain acara 17-an. Sambil dengerin Pro 2 Kendari, sambil dengerin lagu-lagunya, sambil dengerin Dimas siaran. Kan Dimas nanti bisa sapa-sapa semua kamu, semua teman-teman kamu dan Pak RT kamu. Karena Dimas juga tahu nih ada yang baru datang pas dia dibuka gitu. Maksudnya si 17-an, si paling 17-an ini ya, dia tuh ada di saat nunggu momen hadiahnya aja. Mungkin kamu salah satunya teman Pro 2.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Masih bersama Dimas, teman Pro 2. Kalau tadi kita bahas tentang si paling lomba 17-an ya. Sekarang kita bahas si paling panitia nih. Siapa nih yang paling panitia nih, teman Pro 2 ya. Karena memang

apa? Ya panitianya lah, panitia 17-an gitu. Coba deh bayangin teman pro 2. Orang lain tuh pasti nanya, ada lomba apa? Hadiahnya apa? Gitu. Oh, di mana lombanya? Kalau panitia, ini udah jam berapa? Jam berapa lombanya? Pesertanya yang mana? Ini pesertanya ada berapa? Gitu. Sound sistemnya udah aman apa belum? Hadiahnya sudah udah ready apa belum? Gitu. Panggungnya mana? Benderanya mana? MC-nya siapa? Jadi yang paling menyakitkan adalah ketika semua orang udah selesai lomba dan pulang, panitia masih, wey, kursi jangan dibawa pulang dulu, eh, sini evaluasi dulu, wey, gitu. Terus ada satu tipe panitia yang paling legendary. Dia dari seminggu sebelum acara tuh udah masuk grup WhatsApp gitu. Teman-teman, mohon kerjasamanya. Tambah emot yang gini, tangannya, tangan mohon gitu. Terus 3 jam kemudian, mohon yang belum bayar kasnya segera dibayar sambil ngasih emotikon tangan mohon gini. Besoknya mohon jangan lupa hadir tepat waktu. 5 menit sebelum acara pesertanya di mana semuanya ini? Gimana sih? Emang ya, jadi panitia tuh ada serunya, ada suka dukanya, tapi lebih banyak sukanya sih ya. Mungkin some of you think being panitia is more lot of dukanya ya daripada sukanya gitu. Jadi untuk para panitia 17-an di seluruh kota Kendari ya dan juga sekitarnya nih ya, Dimas mengapresiasi kalau kamu adalah pahlawan tanpa tanda jasa versi daerah ya. Gitu. Jadi mungkin di kepanitian tuh ada yang paling keibuan, paling bosi, paling galak gitu ya, paling inisiatif gitu ya, paling ide gitu. Kalau kamu panitia 17-an ini paling apa nih? Dimas pernah dicap ya dulu waktu di Jakarta sana teman pro 2. Ini Dimas nih yang panitia tertua nih. Kenapa tertua? Karena suara Dimas kencang banget dari gang komplek Dimas tuh kedengeran dari ujung ke ujung gitu. That's very memorable teman pro 2 karena ya itu tadi. Jadi panitia tuh seru kok, seru banget, tapi capeknya pasti 2 kali lipat. Kalau kamu gimana teman pro 2? Semoga enggak bilang OMG terus ya, kayak oh my god, saya capek, oh my god gitu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Sekarang kita bahas si yang penting menang atau si paling hadiah ya teman V2. Karena sekarang kita masuk ke tipe manusia yang motivasinya paling zuzur ya. Ikutan lomba itu di samping karena jiwa nasionalisme atau jiwa patriotnya menggebu-gebu gitu sebagai anak muda. Ya, ini ada satu motivasi terbesarnya juga, yaitu hadiah. Karena jujur teman V2, Dimas juga sebenarnya mencar itu ya, kalau misalnya ikut lomba ya siapa tahu hadiahnya kulkas, hadiahnya TV, ya kan? Nggak ada salahnya juga ngincar hadiah nggak sih? Begitu dengar hadiah lomba, juara satu dapat apa? Dapat berapa? 100.000 daftar gas gitu ya. Jadi 100.000-nya nanti bisa buat makan siang, makan malam gitu. Pokoknya lomba apapun kita bisa ikut. Panjat pinang gas, balap karung gas banget, estafet sarung cari teman gitu, masukin pensil ke botol ikut. Pokoknya kalau event lombanya itu menyanyi lagu wajib nasional, dia ditanya, emang kamu bisa nyanyi? Gas, tetangga sebelah saya udah tutup pintu kok gitu. Dan yang paling lucu adalah orang yang kalah teman Pre2, begitu kalah langsung lepit, gak adil nih wasitnya nih, lapangannya miring gitu, aduh karungnya ini gak bener ini, atau ini anginnya terlalu kenceng, udaranya terlalu panas, temennya curang. Atau lomba kalah lomba makan kerupuk gitu ya. Satu RT diteriakin gitu, gimana sih lu gitu. Padahal bukan kalah pilkada ya, tapi disitulah serunya 17-an ya teman Pre2. Menang dapat hadiah, menang dapat cerita, kalah gak dapat hadiah, tapi kalah juga dapat cerita gitu. Yang penting pulang jangan bawa dendam, karena 17-an itu untuk seru-seruan aja gitu. Tapi kalau misalnya di flashback ya, lomba 17-an apa yang paling kamu incer hadiahnya? Dan jujur, pernah gak kamu ikut lomba cuma karena hadiahnya? Absolutely yes, Dimas pernah ikut lomba cuma karena hadiahnya. Waktu itu lomba nyanyi dangdut ya. Lomba nyanyi dangdut terus Dimas nyanyi lagu Inul. Tahu hadiahnya apa teman Pro2? Sepeda. Itu waktu Dimas kecil ya. Kalau sekarang suruh nyanyi Inul, Dimas berada di kamar doang gitu. Kalau kamu gimana teman Pro2? Pokoknya sambil kamu lomba ya boleh banget nih sambil dengerin Dimas di Pro2 FM, karena lagu-lagunya asik banget untuk nanti sampai ke jam 10 pagi teman Pro2.

Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal 17-an memang kita semua punya versi masing-masing ya, dan gak akan ada habisnya. Apalagi nunggu besok nih ya. Ada yang paling niat latihan, ada yang sibuk jadi panitia, ada yang matanya cuma tertuju ke hadiah, ada juga yang datang dengan outfit terbaiknya. Tapi justru itulah yang bikin 17-an selalu seru dan punya cerita pastinya. Karena kemerdekaan bukan cuma soal siapa yang menang lomba, bukan cuma soal siapa yang paling cepat dapat hadiah, paling kuat atau paling heboh, tapi tentang gimana kita bisa ketawa bareng, kumpul bareng, saling ngedukung, dan merayakan hari kemerdekaan bersama-sama. Besok 17 Agustus teman Pro 2, mau kamu ikut lomba, mau kamu jadi panitia, mau jadi penonton kah, atau cuma datang buat makan aja? Yang penting jangan lupa satu hal. Kita mungkin punya cara yang beda untuk merayakan kemerdekaan ya, tapi kita punya alasan yang sama untuk bangga jadi orang Indonesia. Jadi buat kamu semua yang pagi hari ini menuju jam 9 pagi ini lagi lomba ya, selamat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat, kamu gak boleh redup sampai esok dan seterusnya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana juga, karena Dimas masih ada 1 jam untuk menemani kamu di Spada. Jam 9 sampai jam 10 nanti kita cooling down sedikit ya, kita bahas sesuatu yang lebih ringan dan lebih asik juga. So jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Alex.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masuk di jam 9 pagi nih teman Pro 2. Kamu lagi apa? Rasanya kayak, aduh, semakin siang semakin mager ya buat ngapa-ngapain. Tapi gak akan mager kalau misalnya kita nikmatin waktu weekend kita tuh sendirian gitu. Because weekend is the time, the right time to, you know, chillin and recharge our energy gitu. Apalagi mungkin kamu-kamu semua yang udah selesai lomba, selesai jadi panitia gitu ya, mempersiapkan diri untuk besok Senin upacara bendera, ya kan? Tapi pertanyaan Dimas adalah, pernah gak sih kamu ngerasa teman Pro 2, rumah ada, kamar ada gitu ya, kasur ada, tapi rasanya kayak gak punya ruang buat diri sendiri ya. Dimas tuh lagi nemu barusan banget nih postingan dari Creative Fox yang menarik banget untuk kita bahas di pagi hari ini. Karena mereka tuh ngomongin soal merdeka versi gue gitu. Dan salah satu poinnya adalah punya space buat diri lo sendiri gitu. Dan menurut Dimas, ini relate banget sama kehidupan kita nih anak-anak muda zaman now ya. Karena space untuk diri sendiri itu ternyata gak harus punya kamar yang besar gitu, rumah yang besar, atau punya ruangan khusus yang estetik banget kayak di Instagram-Instagram gitu. Kadang space buat diri sendiri itu sesimpel kayak punya waktu untuk duduk sendirian sambil dengar musik, pakai earphone, punya waktu untuk ngopi tanpa harus buru-buru, main game tanpa harus di suruh-suruh gitu, nonton series tanpa diganggu, jalan sore gitu, atau bahkan cuma rebahan sambil scroll TikTok tanpa ditanya, kamu ngapain sih main HP melulu gitu. Karena kadang yang kita butuhin tuh bukan yang pergi jauh banget gitu untuk healing, tapi cuma butuh jeda sebentar dari segala sesuatu. Misalnya dari chat yang belum dibales kah, dari tugas, dari kerjaan, atau dari ekspektasi orang lain gitu, dan dari keharusan untuk selalu kelihatan produktif di rumah gitu. Jadi kalau misalnya pagi ini kamu punya sedikit waktu yang luang, teman Pro 2, kosong, gak apa-apa kok dipakai untuk diri sendiri gitu. Bukan berarti kita egois ya, mungkin kita cuma lagi kasih kesempatan untuk diri sendiri untuk nafas sebentar gitu, untuk recharge energi gitu. Kalau kamu punya satu jam khusus untuk diri kamu sendiri hari ini, teman Pro 2, kamu mau pakai ngapain? Kalau Dimas, Dimas mau nonton series sambil minum es coklat kesukaan Dimas itu ya. Terus habis itu bobo. Kalau kamu ngapain teman Pro 2, boleh nanti ya kasih tau Dimas ya. Sambil Dimas kasih lagu asik banget nih dari Tulus dengan Teh Hijau, karena siapa tahu bisa mendinginkan suasana hati dan cuaca di rumah kamu. Hai.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Teman Produa, space itu gak selalu tempat ya. Karena kan dari tadi kita ngomongin soal space untuk diri kita sendiri gitu. Tapi dimasuk kepikiran satu hal, jangan-jangan selama ini kita terlalu mengartikan space sebagai tempat gitu, ruang ya. Padahal kadang space itu bukan soal ruang kamar atau rumah atau dimanapun gitu. Space itu bisa jadi waktu loh teman Produa. Waktu ketika kita gak perlu jadi siapa-siapa, gak harus jadi anak yang selalu nurut, gak harus jadi teman yang selalu available gitu, gak harus jadi pekerja yang selalu produktif, dan gak harus selalu kelihatan baik-baik aja di waktu weekend. Misalnya waktu weekend ini tuh kamu abis jogging gitu ya, abis olahraga, terus kamu tuh gak pulang dulu gitu ya, kamu tuh sengaja muter-muter dulu kemana gitu ya. Itu tuh kayak untuk ngebuang-buang waktu aja teman berdua ya, 15 menit sendirian di motor atau di mobil gitu, sambil dengerin lagu, sambil dengerin Dimas di Produa gitu ya, atau sambil mikirin hidup gitu. Atau yang lebih sederhananya tuh kayak makan sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada yang lihat, ih kasihannya dia makan sendirian gitu. Ya so what, so why gitu. Kenapa gitu. Nasi juga gue sendiri gitu. Kok jadi gue yang nyolot gitu ya teman berdua. Karena ternyata nyaman sendiri itu juga bagian dari punya ruang untuk diri sendiri. Dan buat kamu yang mungkin akhir-akhir ini ngerasa kayak hidup kamu tuh terlalu penuh gitu ya, penuh tugas, penuh kerjaan, penuh tuntutan, penuh chat gitu, coba hari ini kasih diri kamu sedikit ruang. Gak perlu sejam, 15 menit aja cukup gitu. Taruh HP-nya sebentar ya kan, tarik nafas, dengerin lagunya, terus kadang lihat apa aja yang di depan kamu nih. Kayak di depan Dimas misalnya ada umbul-umbul. Atau lihat langit gitu ya. Atau cuma sekedar duduk aja without doing nothing gitu. Karena kita gak harus selalu ngelakuin sesuatu untuk ngerasa bahwa hari ini kita tuh berharga teman Produa gitu. Tapi Dimas juga sebenarnya pengen tahu gitu, kalau misalnya kamu me time-nya versi kamu tanpa diganggu siapapun sama 30 menit, kamu tuh paling suka 30 menit itu untuk apa teman Produa? Kalau tadi Dimas bilang itu bisa jadi nonton seri sambil minum es coklat gitu. Tapi kalau misalnya ini gitu, me time sendiri tanpa diganggu siapapun, kayaknya lebih enak kalau misalnya kita di kamar. Ya gak sih teman Produa? Jawaban selanjutnya tuh di kamar. Karena ya udah di kamar adalah tempat ter-comfortable versi kita, ter-confi kita gitu. Kita bebas mau ngapain aja di kamar gitu ya, tanpa ada yang ganggu gitu. Intinya jangan jawab tidur aja. Itu udah mainstream banget. Kalau kamu gimana teman Produa? Punya 30 menit pengen ngapain?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup. No matter what, no matter what.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Game apaan tuh?
5: Ayo,

Oke teman murah dua ya, merdeka versi gue, merdeka versi kita semua ya, anak-anak muda. Mungkin sampai ini kita terlalu sering mikir kalau merdeka itu harus sesuatu yang besar ya, harus sesuatu yang berimpact. Padahal punya waktu buat diri sendiri aja ternyata bisa jadi bentuk kemerdekaan kecil loh teman murah dua. Bebas menentukan hari ini mau ngapain, menu makanan favorit kita ya, dengerin lagu yang kita suka, pergi ke tempat yang bikin kita nyaman, sampai ngobrol sama orang yang kita sayang, atau ya udah rebahan aja tanpa rasa bersalah gitu. Karena jujur aja, di usia kita sekarang hidup tuh kadang terasa penuh banget ya, banyak banget target yang lagi kita kejar gitu. Belum lagi media sosial yang setiap hari itu kayak bilang, lihat tuh orangnya udah sampai sini gitu. Padahal kita tuh gak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi di balik kehidupan orang lain gitu. Makanya mungkin sesekali kita perlu kasih izin ke diri sendiri untuk bilang, saya gak harus selalu produktif kan ya di waktu weekend ini gitu. Saya boleh kan ya istirahat, saya boleh kan ya punya waktu sendiri gitu. Dan yang paling penting adalah, saya boleh kan menikmati hidup dengan cara saya sendiri gitu. Karena merdeka versi gue itu gak harus sama dengan versi orang lain. Orang lain bahagianya traveling jauh, go, silakan gitu. Kita bahagianya ngopi santai di coffee shop gitu ya, sambil lihat suasana kota, gas gitu. Orang lain healingnya jalan-jalan, kita healingnya tidur siang, iya gak apa-apa, tidur aja gitu ya. Yang penting kita tahu apa yang bikin diri kita nyaman, tanpa lupa sama tanggung jawab yang harus kita jalanin. Jadi sebelum kita lanjut ngejalanin hari ini teman pro 2, kasih diri kamu sedikit space ya, tarik nafas, minum air, dengerin musiknya, dan sebentar aja berhenti mengejar apapun. Karena hidup itu bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat, kadang berhenti sebentar juga bagian dari perjalanan hidup kamu. Jadi ya, apapun versinya, merdeka versi kamu, semoga selalu ada sedikit ruang untuk istirahat, untuk bernafas, dan untuk jadi diri sendiri.

90,2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu ya. Dimas harus pamit dari Spada nih ya. Nanti kamu akan ditemenin sama rekan Dimas Isa yang sudah standby nanti untuk menemani kamu di santai siang. So, terima kasih untuk kamu semua yang sudah mendengarkan Dimas ya. Dan terima kasih juga udah bergabung bersama Dimas sejak pagi tadi hingga pukul 10 pagi hari ini. Jangan kemana-mana, karena nanti di siang hari akan ada hitlist. Kamu bebas request lagu apapun ya untuk menemani kamu di santai siang. Dan Dimas juga mau ngingetin kamu semua, teman Pro 2, jangan lupa daftar Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari yang pendaftarannya dibuka hingga 30 Agustus ini. Caranya gampang banget, silakan kamu daftar lewat web bintangradio.rri.id. bintangradio.rri.id, kamu buka, kamu registrasi di sana ya, siapin kartu identitas kamu. Lalu setelah itu, setelah berhasil, kamu tinggal bikin video menyanyi kamu ya, dengan format video perkenalan dulu, lalu video menyanyi kamu, boleh pakai minus one, boleh acapella, dan silakan ajak teman-teman kamu untuk join juga Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Ditunggu ya, karena seleksi online-nya nanti seleksi audisinya akan dilakukan dari video yang kamu upload di media sosial hingga tanggal 30 Agustus mendatang. So, jangan lupa, panggungnya sudah siap. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang, teman Fredua. Dimas saya pamit, teman Fredua. See you besok. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website
1: terbaik kamu.

Ilah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya, Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan sejak Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan gerak jalan tingkat sekolah diikuti sebanyak 110 peserta, terdiri dari 71 peserta SD, 25 peserta SMP, dan 14 peserta SMA. Melalui amatan media, barisan tersebut dilepas di alun-alun Merdeka Wangi-Wangi oleh asisten Sekda Bidang Administrasi Umum. Sementara laporan di panggung penghormatan yang berada di rumah jabatan Bupati Wakatobi disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi, Kepala Bagian Protokoler sekaligus Ketua Seksi Acara Perayaan HUT RI ke-81 di Wakatobi, Laode Ilvi, menyampaikan. Selain gerak jalan kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia di Wakatobi, juga diramaikan penampilan marching band dari sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Ketua PDWI Buton Tengah Dr. Anda Kasiran menyampaikan bahwa keterlibatan wanita Islam dalam lomba merupakan bentuk cinta rasa tanah air dan kepedulian terhadap organisasi, terhadap kegiatan kenegaraan. Di mana pembinaan daerah wanita Islam Kabupaten Buton Tengah yang mengikuti lomba gerak jalan indah tingkat Kabupaten Buton dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Kecamatan Lakuda Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ini diikuti oleh anggota wanita Islam Buton Tengah yang tampil kompak dengan seragam ungu khas wanita Islam. Mereka berjalan dengan penuh semangat berbaju khas wanita Islam dan membawa atribut merah putih memeriahkan peringatan kemerdekaan. Beralih informasi yang terakhir, Kongres Wanita Indonesia mengajak masyarakat Indonesia membantu korban gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Ajakan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas untuk membantu masyarakat terdampak menghadapi masa sulit. Ketua Umum KOWANI periode 2024-2029, Nani Hadi Jahjanto, mengatakan musibah NTT merupakan duka bersama masyarakat Indonesia dan menilai kepedulian dan solidaritas diperlukan untuk membantu masyarakat terdampak menghadapi masa sulit. KOWANI juga mengajak organisasi anggota seperti Badan Koordinasi Organisasi Wanita dan Gabungan Organisasi Wanita. Selain itu juga dunia usaha, komunitas, serta masyarakat Indonesia untuk turut membantu. Bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan dapat menyalurkan melalui rekening KOWANI. Dan KOWANI menyebut setiap bantuan yang diberikan menjadi bantuan kepedulian bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Santai Siang, diawali dengan hits list request lagu kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

98 FM, Pro 2 Riri Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, santai siang bersama dengan Nisa. Temannya udah mendengar kamu, kita sampai pukul 15 waktu Indonesia tengah nanti ya. Ya, hari Minggu teman Pro 2, yuk dengan semangat jelang hari ulang tahun ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2. Besok, tepatnya di 17 Agustus, ini bikin kita makin deg-degan rasanya jelang hari kemerdekaan karena jadi momentum yang dinantikan bangsa Indonesia yang semoga bisa makin bawa perubahan yang baik ya teman-teman berdua di momentum 17 Agustus. Apalagi sekarang kan lagi di hari Minggu, semangat kamu semoga semakin membara deh ya, semangat kemerdekaan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan teman berdua. Ada yang lagi ikut lomba, ada yang jadi sibuk jadi panitia lomba, peserta lomba, atau kamu yang jadi penonton lomba teman berdua. Pokoknya tetap semangat untuk kamu semua ya. Dan untuk di santai siang hari ini seperti biasa kamu bisa request lagu favorit kamu. Bisa langsung ke WhatsApp kita di 0821-8830-908. Atau teman Pro 2 juga bisa main ke Instagram Pro 2 Kendari. Atau ke Instagram RR Kendari ya. Bisa tunggu teman Pro 2 requestan kamu, tambahkan lagu ke playlist kita di santai siang. We outside.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Masih di 90.8 FM Pro 2 era Rekendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2, waktunya kamu untuk request lagu-lagu favorit kamu. Seperti biasa ya, masih bisa via WhatsApp kita di 082188309008, atau kamu juga bisa main ke Instagram Pro 2 Kendari atau ke Instagram era Rekendari, tapi jangan lupa di follow dulu deh ya teman Pro 2. Kalau belum follow, kita putarkan lagunya setengah jadinya. Dan untuk kamu yang request via WhatsApp, mungkin seperti Kak Lara, hai selamat siang, assalamualaikum, aku mau izin request lagu JKT48, Fortune Cookie aja Kak. Alright, kita cekin dulu lagunya teman berdua. Ini jadi salah satu lagu favorit ya, yang sering sekali di request sama Kak Lara. Jadi selalu mampir setiap Sunday siang teman berdua. Thank you Kak Lara yang selalu setia juga pokoknya untuk request lagu di Pro 2 Kendari, untuk selalu dengarkan Pro 2 Kendari ya. Kak Lara, kita sambil cek dulu lagunya Fortune Cookie untuk Kak Lara teman Pro 2 di perjalanan Sunday siang ini. Untuk kamu yang mau request juga, boleh juga of course request lagu favorit kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih di santai siang hari ini, teman berdua. Untuk kamu yang masih mau request lagu, of course masih bisa untuk terus ke WhatsApp kita di 0821-8830908. Teman berdua juga bisa requestnya via DM Instagram ya. Main teman berdua ke media sosial Perdua Kendari, juga ke media sosial RRI Kendari, biar kamu tidak ketinggalan juga informasi-informasi penting nih dari RRI Kendari, event-event yang ada di RRI Kendari juga, teman berdua. Apalagi di momen 17-an ini, RRI Kendari juga lagi open pendaftaran untuk Bintang Radio, yay! Apakah kamu di next Bintang Radio, teman berdua? Pastikan kamu sudah daftar. Untuk cara pendaftarannya bisa kamu lihat juga di Instagram RRI Kendari, atau kalau kamu masih bingung, kamu bisa langsung kontak chairpersonnya, teman berdua ya. Kamu bisa langsung tanya-tanya, pokoknya jangan malu-malu, atau langsung tanya aja teman berdua, datang ke RRI Kendari, atau kamu mau tanya ke WhatsApp berdua juga boleh, of course teman berdua ya. Jadi di next Bintang Radio di 2026 ini, teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu di perjalanan Hitslist yang hari ini ada teman Pro 2 yang requestnya via DM Instagram. Halo Kak Ika, selamat siang ya. Katanya kamu request lagunya Kiki Pop of Pop sama lagunya IVE XOXZ teman Pro 2. Wih, K-popers. K-popers lovers nih ya teman Pro 2. Suka sama lagu-lagunya K-pop sepertinya ya Kak Ika. Alright, nanti kita putarin untuk kamu. Pokoknya kamu dengarkan terus Kak Ika. Thank you sudah mampir untuk request di perjalanan siang hari ini. Lagunya akan segera hadir kurang dengar kamu sambil temani juga perjalanan santai siang teman Pro 2. Biar makin semangat. Yuk, kita sama-sama dengarkan lagu requestan dari Kak Ika.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: obatnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih di Hits List, teman berdua masih bisa request lagu kamu juga ya. Yang mau mampir ke WhatsApp kita boleh langsung ke 082188309908. Ada Kak Cantika, halo Kak. Request lagu Jangan Paksa Rindu sama lagunya Kristo Mahu Jangan Hianati Aku. Lagu yang bikin kita melau bawaannya teman berdua ya. Ini dua lagu yang akan hadir. Kerung dengar kamu teman berdua. Siap-siap galau bersama atau merindu bersama. Kamu yang lagi dengarkan di perjalanan siang ini teman berdua, pokoknya dengarkan sampai tuntas ya. Lagu yang di request sama Kak Cantika, untuk Kak Cantika juga thank you kamu sudah mampir untuk request lagi di perjalanan santai siang kita ya. Semoga lagu ini jadi lagu yang bikin minggu kamu jadi menyenangkan, bikin kamu jadi makin semangat, jadi happy juga ya teman berdua. Kita sama-sama yuk dengarkan lagu requestan Kak Cantika. Ada lagunya Evan 17, Jangan Paksa Rindu, nanti disusul sama Jangan Hianati Aku.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Bulan Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang kita masih berlanjut, tapi untuk Hitslist harus berakhir teman Pro 2. Karena kita jelang pukul 12 juga, dan nanti kita move lagi ke sajian muda kreatif ya di perjalanan siang hari ini. Untuk kamu yang lagi berkendara, pokoknya tetap hati-hati di jalan teman Pro 2. Biasanya jadi lebih silau ini ya kalau lagi terik-terik. Jadi tetap hati-hati, pokoknya tetap perhatikan kendaraan yang ada di sekitar kamu. Menjaga keamanan dan keselamatan kamu teman Pro 2 itu jadi langkah juga untuk jaga keamanan dan keselamatan orang lain di jalan ya, sama-sama pengguna jalan teman Pro 2 ya. Well, Isa akan terus temani kamu sampai pukul 15 nanti. Kita masih update ragam informasi juga untuk kamu teman Pro 2. Always stay tuned with me, dengarkan Pro 2 RR Kendari di 98 FM, atau kamu bisa main ke mobile application kita teman Pro 2 di aplikasi RR Digital. Kamu juga bisa streaming di www.rr.co.id. Stay tuned.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2, masih dengan Nisa yang semangat untuk temani ruang dengar kamu ya. Perjalanan siang yang lagi terik-teriknya di luar sana. Pokoknya semoga tidak menggugurkan semangat kamu teman Pro 2 untuk terus beraktivitas di sepanjang hari ini. Yang lagi enjoy long weekend, selamat menikmati hari pekan yang panjang ya. Karena besok di momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, seperti biasa teman Pro 2, tanggal merah juga ya. Tapi kalau bicara soal 17-an teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang besok akan mengikuti upacara 17 Agustus? Coba unjuk jari dulu semuanya. Yang juga relate teman Pro 2 kalau momentum 17-an ini ya, dengan berbagai lomba, selain puncaknya adalah di momen upacara peringatan hari proklamasi juga besok teman Pro 2. Of course, kalau 17 Agustus itu atau Agustusan, relate juga sama yang namanya pentas seni. Terus apa lagi ya? Pakai baju adat teman Pro 2. Nah, siapa nih yang besok mau upacara? Terus untuk kostumnya diminta pakai baju adat teman Pro 2. Siapa yang belum cari? Waduh, jangan-jangan kamu jadinya baru keinget sekarang ya, kalau kamu disuruh cari baju adat teman Pro 2 atau diminta untuk menggunakan dress code-nya adalah baju adat, yang biasanya banyak juga yang baru paniknya cari baju adat sehari sebelum acara dimulai. Nah hari ini nih misalnya hari Minggu teman Pro 2 ya. Nah ini sebenarnya kondisi seperti ini bisa sangat bisa teman Pro 2 jadi yang namanya peluang usaha, karena sekarang juga makin banyak sekali yang menawarkan jasa sewa baju adat teman Pro 2. Konsepnya sederhana ya, daripada beli baju yang mungkin hanya dipakai satu atau dua kali dalam setahun, kita bisa menyewakan untuk kebutuhan tertentu teman Pro 2. Dan justru disinilah nih kreativitas dipertanyakan teman Pro 2, dan kreativitas anak muda bisa bermain, karena bisnis bukan cuma soal menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Kadang kita hanya perlu melihat kebutuhan yang sudah ada, terus kita memberikan solusi yang lebih praktis. Misalnya baju adat yang tadinya tersimpan di lemari bisa berubah jadi aset usaha teman Pro 2. Dan yang lebih menarik ya, setiap penyewaan bukan cuma menghasilkan pemasukan, tapi juga membuat pakaian tradisional kembali digunakan teman Pro 2. Jadi siapa ini yang masih mau bilang kalau budaya tidak bisa jadi peluang bisnis?

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka

Teman berdua, teman terbaik kamu, usaha sewa baju adat ya, yang sekarang lagi rame, lagi banyak dicari juga teman berdua. Tapi ternyata untuk si bisnis sewa baju adat tidak hanya berhenti di kata sewa saja teman berdua. Nah kalau kamu mau lebih kreatif juga bisa makin dikembangkan. Misalnya pelanggan tidak cuma dapat baju adat, tapi of course ya paket lengkap dengan aksesoris, tata rambut mungkin untuk hairdo teman berdua, bahkan bantuan untuk memilih pakaian yang sesuai konsep acara. Karena jujur ya teman berdua, kadang masalahnya bukan cuma tidak punya baju adatnya, tapi banyak juga akhirnya mencari baju adat apa yang cocok, aksesorisnya pasangnya bagaimana, cara pakainya teman berdua. Nah disitulah kamu kalau melihat ini sebagai peluang usaha teman berdua, bisa kasih pengalaman yang lebih lengkap juga ke customer kamu. Apalagi sekarang promosi juga bisa dilakukan lewat media sosial dengan foto koleksi, video mix and match, sampai transformasi misalnya before after pakai baju adat. Itu juga bisa jadi konten-konten untuk promosinya teman berdua. Ya, jadi bisnisnya bukan cuma sekedar menjual saja ya teman berdua, tapi juga tentang berbagai pengalaman, cerita di balik budaya, dan ini nih yang bikin usaha kecil bisa punya karakter sendiri.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman-teman radio, teman-teman terbaik kamu, santai siang kita masih berlanjut ya. Dan pukul 13 sampai pukul 14 waktunya kita update informasi olahraga untuk kamu di Sport Update teman-teman radio. Yang of course bisa terus kamu dengarkan di perjalanan siang ini sampai sampai tuntas ya. Semangat untuk kamu teman-teman radio yang hari minggunya diisi dengan bekerja, hari minggunya diisi dengan berbagai aktivitas yang padat ya. Pokoknya keep it up, tetap semangat ya untuk kamu semua teman-teman berdua. And always listening to Pro 2 RRI Kendari, Isa masih hadir ke ruang dengar kamu. Dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa terus dengarkan via streaming di www.rri.co.id teman-teman berdua. Stay tuned.

Saat informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Sport Update teman Pro 2, waktunya kita update informasi olahraga untuk kamu ya. Kita ke olahraga futsal dulu teman Pro 2. Ada kabar yang datang dari Timnas Futsal Indonesia yang kalah 3-5 dari klub Spanyol Oparulo Verol teman Pro 2 dalam laga uji coba ya Sabtu pagi waktu Indonesia Barat kemarin teman Pro 2. Di mana pertandingan yang berlangsung di Concelo de Cantada Spanyol sebagai bagian pemusatan latihan tim Garuda Indonesia membuka keunggulan sebenarnya. Keunggulan cepat melalui Reza Gunawan pada menit pertama bahkan. Namun Oparulo membalikkan keadaan dan unggul 3-1 hingga babak pertama berakhir. Dan memasuki babak kedua, Indonesia mencoba bangkit melalui serangan dari kedua sisi lapangan. Muhammad Sanjaya dan M. Israr yang mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 teman Pro 2. Namun Oparulo kembali memastikan kemenangan lewat gol kedua dari Brian Cesar. Hingga laga berakhir teman Pro 2, Indonesia gagal menyamakan kedudukan dan harus ya menerima kekalahan 3-5. By the way teman Pro 2, pertandingan ini jadi bagian dari persiapan panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Yang mana Badan Tim Nasional Futsal Indonesia menggelar pemusatan latihan di Spanyol sejak 11 hingga 24 Agustus nanti. Kepala BTN Futsal Indonesia Andri Paranoan juga menyebut Spanyol dipilih karena jadi salah satu kiblat futsal dunia teman Pro 2. Dan menurutnya pertandingan melawan klub yang kuat penting nih untuk menguji coba mentalitas para pemain. Ini jadi kayak rangkaian ya pokoknya teman Pro 2 untuk Piala Dunia Futsal di 2028 nanti. So ini jadi uji coba yang penting juga teman Pro 2. Dan semoga dengan rangkaian uji coba yang berlangsung ini, Indonesia juga nanti dijadwalkan ya mengikuti Four Nation World Series persiapan berlanjut pada 2027 juga melalui kualifikasi Piala Asia Futsal. 4 tim terbaik Asia nantinya akan memperoleh tiket menuju Piala Dunia Futsal 2028.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Masih di 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, perjalanan santai siang kita masih terus berlanjut. Bagaimana kabar kamu teman Pro 2 di perjalanan siang hari ini? Kamu masih dengan keadaan yang baik kah? Semoga kamu masih dengan keadaan yang sehat. Masih segar bugar juga ya. Masih dengan semangat nasionalis juga teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi di momentum-momentum 17-an ya, yang harus bangun lebih awal mungkin karena ikut lomba, yang biasanya bangun awalnya karena bekerja, hari minggunya lagi libur, diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan teman berdua. It's okay, karena itu jadi bagian wujud cinta tanah air teman berdua, yang bisa kamu wujudkan memang dengan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan turut serta nih dalam perhelatan berbagai kegiatan-kegiatan 17-an. So, jangan sampai semangatnya berkurang teman berdua ya. Isa juga masih stay di ruang dengar kamu hingga pukul 15 nanti, masih terus hadirkan ragam informasi untuk kamu. Dan of course dengan playlist kita yang siap temani ruang dengar kamu. Stay tuned with me teman berdua di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang kita teman berdua berlanjut nih di Produtainment. Waktunya Isa update lagi infotainment untuk kamu di perjalanan siang hari ini teman berdua. Kita ke dunia film dulu teman berdua ya. Ada kabar yang datang dari Disney yang kembali membawa sejumlah kabar terbaru dari proyek film animasi dalam ajang D23 Disney Entertainment Showcase. Acara yang jadi kesempatan nih bagi Disney dan Pixar untuk memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang teman berdua. Pengumuman yang disampaikan mencakup juga kelanjutan sejumlah film animasi populer hingga karya baru dari Disney dan Pixar. Nah, beberapa judul yang mendapat perhatian antara lain teman berdua ya, ada Frozen 3, Coco 2, Incredibles 3 dan juga sejumlah film animasi original teman berdua. Incredibles 3 teman berdua diungkapkan oleh Pixar dalam proses perkembangan yang akan melanjutkan kisah keluarga Parr, di mana film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada Juni 2028, 2 tahun lagi teman berdua ya. Nah, dalam film ketiga ini, Mr. Incredible, ada Elastigirl, dan ketiga anak mereka akan menghadapi lagi nih penjahat super baru, anak-anak keluarga Parr yang juga dapat porsi lebih besar nanti dalam ceritanya katanya. Ada film yang banyak ditonton, film keluarga, Coco 2, teman berdua. Film ini akan kembali menghadirkan Miguel yang kini nanti akan diceritakan beranjak ke remaja. Nah, cerita di Coco 2 ini berlangsung beberapa tahun setelah film pertama. Jadi Miguel akan kembali ke dunia orang mati setelah menghadapi masalah yang berkaitan dengan Ernesto de la Cruz, teman berdua. Film tersebut juga akan melibatkan sutradara film pertamanya ya. Dan tebak teman berdua, dijadwalkan tayang kapan? November 2029, kamu harus banyak bersabar dulu ya. Tidak ketinggalan bahkan ada film Zootopia, Frozen juga teman berdua ya, yang dijadwalkan oleh Disney, dan beberapa diantaranya memang akan tayang di 2027 hingga 2028 nanti. Seperti Frozen 3 dijadwalkan tayang kemungkinan di musim gugur 2027 teman berdua. So, banyak-banyak bersabar deh ya menantikan seri-seri terbaru yang datang dari Disney.

sendiri aku benci. Aku ingin bingar, mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih bersama ya teman Pro 2 di Pro 2 Diamond di siang hari ini. Untuk kamu teman Pro 2, para penggemar film-film dari Marvel, ada kabar yang datang dari Marvel Studios yang kembali merilis trailer kedua untuk Avengers Doomsday dalam acara penggemar di 23 Disney teman Pro 2 yang digelar pada Jumat 14 Agustus 2026.

Gaya dari Dr. Doom, teman-teman berdua. Nah, dalam trailer ini, Dr. Doom digambarkan sebagai sosok yang sebelumnya tersesat tapi kini telah hancur, teman-teman berdua. Trailer kemudian memperlihatkan bagaimana Reed Richards atau Mr. Fantastic menghadapi Doom di tengah reruntuhan. Ini yang bikin jadinya para penggemar Marvel jadinya tidak sabar, teman-teman berdua ya. Sekarang masih dengan gembar-gembor dari Spider-Man yang juga baru tayang, Brand New Day, teman-teman berdua. Kembali lagi ditambahkan dengan rilis dari trailer kedua Avengers Doomsday. Bikin kamu kayaknya harus makin deg-degan rasanya, teman-teman berdua ya. Menantikan 18 Desember 2026 yang akan jadi jadwal tayang dari Avengers Doomsday.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 15, teman berdua. Isa harus segera pamit dari ruang dengar kamu ya. Karena sudah ada Yayan yang siap hadir ke ruang dengar kamu.
1: Hai.
0: Mana-mana nih suaranya?
1: Mana ya? Mana? Mana? Ayo.
0: Kamu dari mana?
1: Dari istana.
0: Wow.
1: Iya, kita kan princess.
0: From the palace.
1: Iya. Happy weekend, by the way.
0: Aduh, weekend ya ternyata. Iya, besok libur lagi loh, by the way.
1: Iya, tapi itu masih siaran ya. Oke, di perjalanan sore ceria barengan sama Yayan ya sampai di jam 7. Tapi nanti seperti biasa kita bakalan gabung dulu di Pro 2 Jakarta di internasional, yes, dan juga Indonesia Top 20. So buat Isa, selamat beristirahat.
0: Yes, bye Queen.
1: Hi Princess, thank you.
0: Bareng sama Yayan nanti teman berdua ya di perjalanan sore ceria. Isa pamit dulu dari ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ultra. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Anjang Sana dan Bakti Sosial dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Dharma Wanita Wangi-Wangi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi Sulaiman mengatakan, sebanyak 200 paket bantuan disalurkan dalam kegiatan tersebut. Bantuan itu diberikan kepada 30 keluarga veteran dan 170 masyarakat kurang mampu. Setiap paket terdiri atas 5 kg beras premium, 2 liter minyak goreng, dan 1 rak telur. Diungkapkan Sulaiman, kegiatan Anjang Sana dan Bakti Sosial tersebut terlaksana melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama tim penggerak PKK Kabupaten Wakatobi, Dharma Wanita Persatuan, serta Basnas Kabupaten Wakatobi.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir, Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara menghadirkan layanan SIM Masuk Pulau atau SIMPUL guna mendekatkan layanan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM bagi masyarakat Kabupaten Buton Tengah dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Petugas pelayanan Ditlantas Polda Sultra Ibda Muhammad Armin mengatakan bahwa pelayanan SIMPUL tersebut dipusatkan di wilayah hukum Polres Buton Tengah dan dijadwalkan berlangsung selama 4 hari terhitung mulai 15 hingga 18 Agustus 2026. Ia menyampaikan bahwa pada hari pertama kegiatan tim fokus melakukan penggelaran perlengkapan serta pengecekan seluruh sarana pendukung di halaman kantor Satlantas Polres Buton Tengah. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id dan antaradius.com. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria yang diawali dengan bergabung bersama Pro 2 Jakarta di Indonesia dan Internasional Top 20.

0: Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia. Eunoia, Eunoia, iya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Dekorasi yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: dengan terbelah jadi dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua, tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kali kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: teh hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Hub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di Sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman per 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Lama sekali ya baru Ean menyapa ruang dengar kamu. Gimana kabarnya di weekend hari ini teman Pro 2? Kalau biasanya kata orang-orang hari Minggu itu rasanya cuma pagi sampai siang, siang ke sorenya tuh sudah berasa hari Senin. Tapi Senin besok itu adalah tanggal merah. Tapi di balik tanggal merah itu kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sore hari ini lagi mempersiapkan banyak hal ya untuk kegiatan di besok harinya, tetap semangat teman Pro 2 ya. Jangan lupa sediakan amunisi dulu nih, kopi misalnya atau teh gitu ya, sama gorengan-gorengannya biar tetap semangat. Sayang pasti kebersamaan kita di perjalanan sore ceria barengan sama Yayan sampai di jam 7 malam nanti. En juga bakal hadirkan beragam sajian informasi dan juga lintas nada ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pro 2 sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari, bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informal hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furnitur dan juga home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Jadi segera download aplikasi Informa di App Store dan Play Store kamu Teman Pro 2, dan juga nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery, instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan juga pilihan merek yang terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan SIM Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, suasana memperingati hari kemerdekaan begitu meriah juga ya teman Pro 2. Bukan hanya di Kendari tapi di seluruh Indonesia tuh sangat ramai. Nah, salah satunya nih ada kreativitas warga untuk merayakan 17-an memang tidak ada habisnya. Dari warga Dusun Serut, Kecamatan Nguter di Sukoharjo, Jawa Tengah nih teman Pro 2. Jadi mereka tuh memanfaatkan bambu untuk membuat replika Menara Eiffel setinggi 23 meter. Nah, karya ini tuh dibuat sama pemuda-pemuda Karang Taruna Bina Karya sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bukan cuma meriah teman Pro 2, tapi ini juga jadi bukti ya kalau sumber daya di sekitar kita tuh bisa diubah jadi karya yang keren-keren. Nah, kalau di tempat kamu lagi bikin dekorasi apa nih teman Pro 2?

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Teman berdua pernah kebayang gak sih kalau wayang yang bisa bergerak mengikuti gerakan tangan kita tanpa perlu disentuh sama sekali? Nah, eksperimen yang menarik ini datang dari visual artis asal Bali, namanya Aga Mahesa, teman berdua. Jadi Aga ini mencoba ya mempertemukan teknologi modern dengan salah satu warisan budaya Indonesia yaitu wayang. Nah, di eksperimen ini Aga tuh menggunakan teknologi motion tracking dan juga projection mapping, teman berdua. Jadi gerakan tangan Aga tuh akan terbaca sama sistem dan diterjemahkan menjadi gerakan pada wayang. Menariknya, wayang ini tuh bisa bergerak mengikuti respons dari tangan secara interaktif, teman berdua. Jadi bukan sekedar wayang yang diproyeksikan secara visual saja ya, tapi seolah-olah ada hubungan langsung gitu antara gerakan manusia, teknologi, dan juga karakter wayang ini. Dan eksperimen ini juga menunjukkan ya bahwa budaya dan teknologi itu sebenarnya tidak harus berjalan di jalur yang berbeda. Justru ketika keduanya dipertemukan, bisa lahir sebuah seni baru yang lebih dekat dengan generasi saat ini.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 51 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program 1 Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya.

ini dengan judul Manifestasi Bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Al-Quran mengingatkan bahwa kaum Saba awalnya negara yang aman, sejahtera, karena rakyatnya bersyukur. Lama kelamaan mereka terlena dalam kenikmatan dan pada akhirnya menjadi kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saba ayat 15 sampai 17. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani ayamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum waskurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa aradu fa arsalna alaihim sailal armi wabaddalnahum bijannatihim jannatain dawatai uklin hamtiu wa aslin wa sa'in min sidrin qalil dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa kafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, runtuhnya bendungan Ma'arif, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Syukur sangat berkaitan dengan iman. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menimpakan siksa kepada kalian jika kamu bersyukur dan beriman. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Syukur yang sempurna terdiri dari tiga aspek, yaitu syukur dengan hati, mengenal dan mencintai Allah. Alladzina amanu asaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Syukur dengan lidah, memuji dan menanjung Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan syukur dengan anggota badan, ialah untuk mentaati Allah sebagai pemberi nikmat, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya, menggunakan nikmat kesehatan untuk beribadah, berdoa dan bekerja, menggunakan nikmat harta untuk bersedekah, beramal saleh dan bersilaturahmi. Tegasnya, syukur bukan hanya sekedar keinginan dalam hati, bukan hanya sekedar ucapan dengan lidah, tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah syukur yang sangat sempurna dan nikmat dan menjauhi dari azab Tuhannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kita patut bersyukur, bersatu dan berkorban untuk menjaga NKRI yang telah kita capai selama ini demi kesejahteraan bangsa dan negara. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir karena dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan sore ceria. Kita ada di FYI for your information. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih ya, pernah tidak kamu merasa kepala kamu tuh penuh padahal seharian itu kamu tidak ngapa-ngapain? Ternyata itu bukan perasaan biasa saja, teman Pro 2. Ada studi dari Queen's University yang menemukan manusia tuh bisa mengalami sekitar 6.200 kali pergantian pikiran dalam sehari. Jadi isi kepala kita tuh bisa tiba-tiba loncat terus ya, teman Pro 2, baru mikirin kerjaan, tiba-tiba inget yang lain gitu, lanjut mikirin besoknya kayak gimana, ujung-ujungnya kepikiran hal random yang memang tidak jelas munculnya dari mana gitu. Belum lagi ada riset dari Harvard yang menemukan kalau sekitar 47% waktu sadar kita itu malah kepake buat memikirkan hal yang tidak lagi kita kerjakan. Makanya kalau lagi makan mungkin bisa kepikiran kerjaan, lagi kerja malah melamun gitu, bahkan mungkin lagi rebahan pun otak kita tuh masih mutar kemana-mana gitu. Jadi kalau misalkan kamu sering merasa, aduh kok kayak capek ya padahal tidak ngapa-ngapain, ya itu dia jawabannya, teman Pro 2. Soalnya otak kita tuh memang lagi sibuk banget. Kira-kira sekarang kamu lagi mikirin apa nih, teman Pro 2?

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saat ini Ayan harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, di perjalanan jaga malam nanti kamu bakalan ditemenin sama rekannya Ayan, ada Riani. Hai,
1: selamat malam.
0: 17 Agustus tahun belum.
1: Itu besok. Tapi sepertinya semangat kemerdekaan udah ada banget ya.
0: Iya, dari tadi sore ini di sini rame.
1: Benar. Di lo juga lagi kayaknya mau gladi atau udah gladi ya tadi
0: udah,
1: ya?
0: Udah tadi sore.
1: Oh ya, udah deh. Riani ketinggalan kalau gitu ya.
0: Iya, kamu gak apa-apa deh. Aja sebentar.
1: gak apa-apa. Yang pastinya Riani udah ready banget malam hari ini buat temani teman Pro 2 sampai nanti di midnight ya, dijaga malam pasti. So buat Yayan, selamat istirahat.
0: Thank you, selamat bertugas buat Riani. Oke, teman Pro 2 udah ada Riani yang udah siap menemani perjalanan jaga malam kamu sampai di jam 12 malam nanti. So kalau gitu Yayan pamit, teman Pro 2 terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: Odula.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari menerima 5 unit pompa air dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjaga pasokan air ke lahan pertanian selama musim kemarau yang diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan bantuan pompa air tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah mengantisipasi kekeringan yang dapat mengganggu sistem irigasi sawah petani. Ia meminta kelompok tani segera melaporkan kondisi lahan masing-masing apabila mengalami kendala pasokan air. Laporan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam mengatur penggunaan pompa agar bantuan dapat menjangkau lahan yang paling membutuhkan.
0: Info Pro 2.
1: Lalu informasi selanjutnya, teman Pro 2, rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Wakatobi, Sulawesi Tenggara melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan sejak Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan gerak jalan tingkat sekolah diikuti sebanyak 110 peserta terdiri dari 71 peserta SD, 25 peserta SMP, dan 14 peserta SMA. Muatan media ini, barisan tersebut dilepas di alun-alun Merdeka Wangi-Wangi oleh asisten Sekda Bidang Administrasi Umum. Sementara laporan di panggung penghormatan yang berada di rumah Jabatan Bupati Wakatobi disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi. Devi menyampaikan selain gerak jalan, kemeriahan HUT ke-81 RI di Wakatobi juga diramaikan penampilan marching band dari sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan.
0: Info Pro 2.
1: Lalu informasi terakhir, teman Pradio, produksi sampah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara hampir mencapai 300 ton per hari. Pemerintah Kota Kendari menyiapkan lembaga pengangkut sampah di 15 kelurahan sebagai langkah baru untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga, namun pengelolaannya belum optimal karena kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya masih rendah. Melalui program LPS, sampah rumah tangga akan diambil dari rumah warga untuk selanjutnya dibawa ke TPA Puatu. Sebelum diangkut, masyarakat akan diminta memilah sampah berdasarkan jenis seperti organik, anorganik, dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pemerintah juga mendorong setiap kelurahan mengaktifkan bank sampah untuk mengelola sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Demikian info Pro 2 yang kami langsung dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

teman-teman Pro2, happy banget hari ini Reni bisa kembali hadir nih ke temani kamu di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai nanti di jam 12 malam teman Pro2 midnight ya. Malam Senin ya teman Pro2, aduh kita harus ready banget nih karena besok udah menyambut hari kemerdekaan kita teman Pro2 17 Agustus. Wah siapa nih yang udah persiapannya matang banget. Semangat ya buat yang punya agenda untuk besok teman Pro2 malam hari ini. Pastiin untuk kamu istirahat yang cukup biar kamu bisa fit di pagi hari nantinya. Pastinya bakal Reni temenin malam hari ini ya dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik. Nanti juga bakal gabung untuk di Pro2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indie ya teman Pro2. Tapi sebelum itu Reni bakal update informasi terbaru seputar komunitas di jam 7 sampai dengan jam 8 nanti teman Pro2. Pastinya mau sapa juga buat kamu yang sering banget dengerin Pro2 FM Kendari. Jangan alihkan frekuensi kamu ya. Stay tune di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

98.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Suasana menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini memang di mana-mana udah gembar-gembor ya, teman Pro 2, termasuk dari sekelompok insan pers yang tergabung dalam komunitas jurnalis Cross bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar aksi pengibaran bendera merah putih dan penyaluran bantuan sosial di kawasan perbukitan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, teman Bredua. Nah, Ketua Komunitas Jurnalis Cross, ada Ferdian Syah Marlupi, menyatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menggabungkan tantangan hobi otomotif dengan misi kepedulian sosial di wilayah terpencil. Nah, ia menjelaskan dengan menggunakan sepeda motor trail, ada 20 pengendara yang terdiri dari jurnalis dan anggota polisi yang menerabas rintangan jalanan berbatu dan terjal menuju titik tertinggi perbukitan Hambalang yang dikenal sebagai Kampung 10, teman Bredua. Nah, aksi sosial ini mendapat sambutan positif dari masyarakat ya. Ada salah seorang warga yang menyampaikan apresiasinya atas kepedulian para jurnalis dan pihak kepolisian yang sudah berbagi keceriaan dan juga bantuan pendidikan kepada anak-anak di desanya. Nah, melalui kegiatan ini, teman Pradio Komunitas Jurnalis Cross berharap pesan kebersamaan dan kepedulian sosial dapat terus terawat dalam momen peringatan kemerdekaan Indonesia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

80.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bahas tentang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ada komunitas Indonesia Motherhood Kuala Lumpur atau IMKL yang terdiri dari ibu-ibu Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Teman Radio 2, mereka menggelar acara kumpul keluarga dan perlombaan untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan Malaysia. Nah, kegiatan yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu kemarin ya, bertujuan untuk menjaga silaturahmi serta mempererat persaudaraan kedua negara yang sama-sama merayakan kemerdekaan di bulan Agustus, teman berdua. Kalau misal kita kemerdekaannya di 17 Agustus, nah Malaysia ini di 31 Agustus. That's why mungkin mereka merayakannya secara bersama-sama, teman berdua. Nah, kegiatan ini berkonsep Grand Family Gathering dengan pagelaran lomba-lomba yang diikuti para keluarga. Nah, perlombaan yang digelar ada masukkan pensil dalam botol, ada lomba kelereng, dan juga macam-macam lomba yang lainnya dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak, teman berdua. Nah, kegiatan diikuti juga makan siang bersama dan silaturahmi antar para peserta, di mana IMKL ini sendiri dibentuk pada November tahun 2025. Nah, saat ini anggota IMKL sudah mencapai 170 orang yang merupakan para ibu asal Indonesia yang beberapa di antaranya tuh memiliki suami warga negara Malaysia. Nah, IMKL sendiri juga ternyata rutin menyelenggarakan kegiatan bersama seperti playdate hingga kajian keagamaan bersama, teman berdua. Jadi, walaupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri saat ini ya, tetap dengan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan caranya mereka sendiri, teman berdua, dan semangat kemerdekaan tetap ada bahkan ketika mereka tidak berada di Indonesia.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederik Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pilang Pan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indi di setiap hari Minggu malam. Teman Pro 2 jadi pastiin untuk kamu stay tune di 90.8 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di

0: Bro 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

question, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
2: Info musik.
0: Info komunitas.
2: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
2: Info wisata.
0: Info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Itu udah gabung tadi di Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indi. Kali ini siaran kembali bersama Reni di Pro 2 FM Kendari. Teman Radio bakal temani kamu di sharing time sampai nanti di jam 10. Baru ini teman Pro 2, semakin malam tuh rasanya semakin deg-degan ya. Atau gak sabar ya nungguin esok. Iya, ini mungkin jadi waktu yang sangat spesial untuk masyarakat Indonesia ya, khususnya teman Radio, karena besok adalah hari kemerdekaan kita ya, 17 Agustus 1945, udah 81 tahun yang lalu. Dan kali ini di 2026 kita akan merayakan itu dengan berbagai macam perayaan. Namun teman Radio, sebelum jauh membahas tentang kemerdekaan, sudahkah kamu merdeka sampai hari ini teman Radio? Kita sudah merdeka atau masih terjebak ekspektasi? Mungkin ini buat kamu yang masih terjaga sampai saat ini teman Radio. Kalau ngomongin soal kemerdekaan, biasanya yang langsung terlintas di kepala kita itu adalah 17 Agustus ya, merah putih, perjuangan para pahlawan, dan berbagai macam perayaan lainnya. Tapi coba kita melihat kemerdekaan dari sisi yang sedikit berbeda. Karena ternyata menjadi merdeka bukan cuma tentang hidup di negara yang sudah merdeka, teman Pradua. Tapi kita juga harus tahu definisi merdeka versi kita itu bagaimana. Kemerdekaan yang jauh lebih personal gitu. Kemerdekaan untuk memilih jalan hidup sendiri, kemerdekaan untuk berhenti melakukan sesuatu yang ternyata sudah tidak baik untuk kita, dan yang paling sederhana adalah mungkin kemerdekaan untuk menjadi diri sendiri, teman Pradua. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Atau jangan-jangan selama ini kita masih hidup berdasarkan apa yang orang lain harapkan dari kita, alias terjebak ekspektasi nih teman Pradua. Coba malam ini kita pikirin sebentar ya, sebelum esok hari kita menyambut hari kemerdekaan negara kita, teman Pradua. Coba kamu tanya diri kamu malam hari ini, apakah yang kamu lakukan sekarang benar-benar itu yang kamu inginkan, teman Pradua? Atau mungkin itu ada tekanan-tekanan dari pihak lain yang memaksa kamu untuk melakukan itu? Kadang yang membuat kita ngerasa tidak bebas tuh bukan sesuatu yang terlihat sih ya teman Pradua, tapi kata-kata kecil yang terus kita bawa di dalam kepala. Aduh, aku harus punya pekerjaan yang bagus, aku harus membanggakan orang tua, aku harus sukses, aku harus punya pasangan. Tanpa sadar ya, kita harus dipenuhi dengan kata harus gitu ya. Hidup kita tuh dipenuhi dengan kata harus. Dan semakin banyak kata harus yang kita punya, semakin sedikit ruang untuk kita berkarya. Kadang kita lupa untuk tanya diri kita sendiri, Riani, kamu tuh sebenarnya maunya apa sih? Kamu tuh sukanya apa? Nah, ini nih teman Pradua yang cukup sering bikin kita dilema atau sampai bahkan di jam-jam overthinking kalau malam ya teman Pradua. Kita suka nanya, ini kita gimana sih? Nah, bahas tentang kemerdekaan, kita juga perlu banget untuk namanya merdeka dari pilihan kita sendiri, teman Pradua. So, malam hari ini di sharing time kita bakal bahas tentang, sudahkah kamu merdeka atau tahu masih terjebak ekspektasi? Kamu yang boleh sharing mau, boleh banget teman Pradua via mobile aplikasi RRE Digital dan pilih chatroom Pradua FM Kendari, atau di DM Instagram @Pradua Kendari, atau langsung WhatsApp di 0821 883 0908.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gimana? Kamu udah mikir? Kira-kira kamu udah merdeka atau masih terjebak ekspektasi teman Pro 2? Kalau kita misal mau melihat lebih dalam lagi ya, hidup itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai gitu. Emang mau sampai di mana? Mungkin kamu bukan tertinggal teman Pro 2. Kamu hanya sedang berjalan di jalan yang berbeda. Jadi gak perlu peduliin ekspektasi orang gak sih? Kayak, kamu di usia segini harusnya kayak udah kayak gini, kayak gitu. Mana tahu proses kita, ya kan? Orang-orang tuh gak ada yang tahu. Jadi stop untuk mikirin ekspektasi orang. Kamu bisa memilih merdeka dengan jalannya kamu sendiri. Selalu juga ya dipikirin ya bahwa merdeka itu bisa melakukan hal yang kita ingin, yang penting tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti siapapun juga. Dan ada satu merdeka yang sering kita tidak sadari, yaitu validasi. Merdeka dari validasi, ya, biarkan media sosial kadang membuat kita semakin sulit menikmati hidup sendiri. Jadi mulai saat ini kita berhenti melakukan hal itu. Kalau misalnya kita lihat orang lain liburan, kita juga ngerasa harus liburan. Kalau orang lain punya karir yang bagus, kita juga ngerasa, aduh, kita kok kayak gini-gini aja ya teman Pradua. Padahal kalau kita lihat sebagian kecil dari kehidupan mereka, itu mungkin kadang kita sadar kalau, oh iya ya, kenapa aku tidak memikirkan hal itu kemarin. Jadi mungkin yang kita lihat itu hanya yang bagus-bagusnya aja gak sih teman Pradua. Gak semuanya benar-benar perfect, gak ada hidup yang seperfect itu. Semua berjuang di jalannya sendiri teman Pradua. Namun kembali lagi, hidup ini bukan perlombaan gitu, siapa yang cepat sampai, siapa yang punya penghasilan paling banyak gitu. Maka mungkin salah satu bentuk kemerdekaan yang perlu kita perjuangkan hari ini adalah merdeka dari kebutuhan untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain teman-teman.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona Indonesia waktu. Timur. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan

Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Sampai lupa yang 8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau ngomongin soal merdeka ya, teman Pro 2 itu bisa banget tuh diwujudin. Yang penting kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, karena kamu tahu definisi merdekanya kamu itu kayak gimana, teman Pro 2. Karena itu tuh bisa bikin kamu lebih termotivasi lagi untuk melakukan sesuatu. Yang pasti kalau bahas tentang ekspektasi orang lain, udahlah, gak usah dipeduliin teman Prediwa, karena itu bisa berdampak buruk, bisa jadi buat kamu kalau misal kamu nganggap itu benar-benar beban gitu. Lalu apa sebenarnya yang ingin kamu merdekakan? Mungkin dari kebiasaan kamu membandingkan diri dengan orang lain, atau mungkin dari hubungan yang membuat kamu kehilangan diri sendiri, teman Prediwa. Kamu hanya ingin memberikan izin kepada dirimu untuk hidup tanpa terus merasa bersalah karena tidak menjadi seperti yang orang lain inginkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

94.8 FM Radio Akin dari teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Jelang pukul 10 nanti akan ada Solo Story in Radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu, temani kamu yang pengen beristirahat malam hari ini. Jadi pastikan untuk kamu tetap bersama di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Story in Radio malam ini datang dari kisah seorang perempuan yang merasa dunia bergerak terlalu cepat dan dia terlalu sering dipaksa untuk ikut lari. Namanya Aluna. Usianya belum sampai 30, tapi lelahnya seperti sudah menumpuk selama seumur hidup. Setiap hari, hidupnya dipenuhi suara. Nada notifikasi, suara orang bicara sambil menyuruh, nada dering, keributan di kepala, suara dari luar dan dari dalam, semuanya saling bersaut-sautan. Sampai dia merasa gak ada lagi ruang buat dia dengar dirinya sendiri. Sampai akhirnya, di satu malam yang sunyi, dia memesan tiket tanpa banyak rencana. Sebuah kota pesisir, tempat yang katanya lautnya bening dan ombaknya kecil tapi dalam. Dia hanya bilang ke atasannya, "Aku cuti 2 hari saja." Dan pagi itu, dia duduk sendiri di pinggir pantai. Pasirnya masih dingin, anginnya pelan. Aluna melepas sepatunya, menggulung celana hingga betis, dan berjalan perlahan ke arah air. Suara ombak menyentuh kaki. Dan tiba-tiba saja, dia menangis. Tanpa alasan yang jelas. Bukan karena sedih, tapi karena tenang. Kita kadang gak sadar ya, bahwa kita gak pernah benar-benar sendiri dengan diri sendiri. Kita sibuk jadi apa yang dunia mau, sampai lupa nanya, "Kamu sebenarnya mau apa, nak?" Di tepi laut itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Aluna mendengar sesuatu yang sudah lama hilang. Suara nafasnya sendiri. Suara pikirannya yang perlahan mereda. Dan suara ombak yang seakan berbisik, "Gak apa-apa. Kamu udah cukup, kamu boleh istirahat." Sejak saat itu, Aluna mulai rajin membuat ruang. Bukan cuma ruang cuti, tapi ruang untuk pulih. Ruang untuk bilang tidak ketika dia sudah terlalu lelah. Ruang untuk menangis, dan ruang untuk tidak melakukan apa-apa. Karena ternyata, di dunia yang terlalu berisik ini, keberanian terbesar adalah diam. Dan pulang paling tulus kadang bukan ke rumah, tapi ke suara ombak yang selalu tahu caranya menenangkan kita.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, ia tumbuh dengan mimpi besar untuk mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, kehidupan tidak pernah memberinya jalan yang lurus dan mudah. Setiap langkah yang diambil, seolah selalu ada batu yang menghadang. Ketika banyak teman seusianya sibuk mengejar popularitas dan kesenangan sesaat, Arga lebih sering duduk dalam kesunyian, memikirkan masa depan dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu mencapai hal besar. Ia bekerja setiap hari, mempelajari hal-hal baru meski seringkali tidak ada yang mendukung atau memahami pilihan yang ia ambil. Ia dikenal pendiam bukan karena tidak ingin menyampaikan pendapatnya, tapi karena ia lebih memilih berjuang dalam diam daripada membuang energi pada orang-orang yang meragukan. Suatu ketika, kegagalan besar menimpanya. Semua rencana yang ia susun dalam waktu lama runtuh dalam sekejap. Ia hampir menyerah, merasa dunia terlalu berat untuk dipikul oleh sepasang bahu yang masih rapuh. Namun di tengah kejatuhan itu, ia menyadari satu hal penting. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan yang menyakitkan. Ia mengerti bahwa kegagalan bukan titik akhir, melainkan batu loncatan yang harus dilalui agar ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Arga mulai kembali melangkah meski tertatih. Ia bangun sebelum matahari terbit, memulai hari ketika semua orang masih terlelap. Ia belajar lebih keras, bekerja lebih sabar, dan memperbaiki diri lebih tekun. Setiap hari, ia membuka mata dengan keyakinan bahwa jika ia terus bergerak walaupun perlahan, suatu hari nanti langkah kecilnya akan menjadi lompatan yang besar. Perjalanan itu tidak pernah menjadi mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa tidak ada perkembangan sama sekali. Ada malam-malam ketika ia menangis dalam kesunyian karena merasa tertinggal jauh dari orang lain. Namun setiap kali kesedihan menguasai, ia mengingat bahwa pencapaian besar tidak pernah diciptakan dalam waktu semalam. Seiring berjalannya waktu, Arga tumbuh menjadi seseorang yang tidak hanya sukses, tapi juga mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Ia membantu mereka yang ingin membangun mimpi, namun belum menemukan keberanian untuk memulai. Ia menjadi bukti hidup bahwa harapan tidak boleh padam hanya karena jalan terasa gelap dan panjang. Dalam hati, ia selalu menyimpan kesadaran bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Selama tidak berhenti, tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan yang dibuat, yang terpenting adalah terus mencari cahaya dan tidak menyerah. Pada akhirnya, Arga memahami bahwa makna dari sebuah kemenangan bukan terletak pada tepuk tangan atau pengakuan yang datang dari luar. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu mengalahkan rasa takut, mengatasi keraguan, dan terus melangkah meskipun tidak ada yang percaya, bahkan ketika dirinya sendiri hampir tidak yakin. Dan itulah yang ia lakukan. Melangkah walau langkahnya seringkali tidak terlihat, menguat setiap kali jatuh, bertumbuh setiap kali gagal, karena ia tahu seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Di sebuah kota yang selalu ramai, hiduplah seorang pria bernama Devan. Ia pernah mencintai seseorang begitu dalam, dengan keyakinan penuh bahwa masa depannya sudah terpatri bersama orang itu. Ia membangun mimpi-mimpi indah, menyusun rencana jangka panjang, dan memberikan seluruh hatinya tanpa menyisakan sedikit pun ruang untuk keraguan. Namun, cinta tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pada suatu titik, semua yang ia perjuangkan runtuh dalam sekejap. Orang yang ia anggap rumah pergi tanpa memberi alasan yang benar-benar bisa ia mengerti. Dunia yang tadinya berwarna tiba-tiba menjadi buram. Makanan kehilangan rasa, hari-hari menjadi hampa, dan senyum yang dulu mudah terukir kini terasa begitu berat. Devan berusaha menerima, meski setiap sudut ingatan selalu memaksanya kembali pada kenangan yang menyakitkan. Ia sering mengulang dalam pikirannya, apa yang salah? Apakah ia tidak cukup baik? Apakah cintanya kurang besar? Ia merasa kalah, padahal yang ia lakukan hanya mencintai dengan tulus. Namun justru itu yang menjadi sumber luka terdalam. Hari-hari berlalu dengan langkah yang berat. Ia belajar berdamai dengan hening, menata hati yang hancur perlahan. Ia mulai menyadari bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti memilikinya selamanya. Terkadang, cinta berhenti bukan karena gagal, tapi karena takdir ingin menunjukkan sesuatu yang lebih penting, bagaimana mencintai diri sendiri. Seiring waktu, ia mulai menghapus air mata yang pernah mengalir tanpa henti. Ia belajar memeluk kesepian bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman yang mengajarkan arti bertahan. Ia menyadari bahwa dirinya lah orang yang pertama kali harus ia jaga sebelum ia mencintai siapapun lagi. Setiap luka membuatnya tumbuh, setiap kehilangan membuatnya lebih peka terhadap arti keberadaan seseorang. Ia mengerti bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa terbelakang, tidak pernah cukup, atau harus berjuang sendirian. Cinta seharusnya menguatkan, bukan melemahkan. Pada suatu titik, Devan menemukan bahwa dunia masih sangat luas untuk dijelajahi. Masih banyak pagi yang menunggu untuk ia sambut dengan hati yang kembali pulih. Masih banyak tawa yang belum ia rasakan. Dan ia pun memutuskan untuk bangkit, bukan untuk membuktikan apapun kepada masa lalu, tapi untuk menghargai dirinya yang telah berusaha sekuat itu. Ia belajar mencintai lagi, bukan orang lain dulu, tapi dirinya sendiri. Ia mulai merangkai mimpi yang tidak lagi bergantung pada kehadiran seseorang. Ia menyadari bahwa cinta yang hilang bukan akhir dari kisahnya. Justru, itu adalah babak baru yang membuka peluang untuk bertemu cinta yang lebih tulus, lebih sabar, dan lebih menghargai. Kegagalan cinta bukan berarti ia tidak pantas dicintai. Itu hanya berarti Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang tidak akan meninggalkannya ketika dunia sedang tidak baik-baik saja. Seseorang yang melihat nilai dirinya bahkan ketika ia merasa tidak bernilai. Dan pada akhirnya, Devan mengerti satu hal, bahwa orang yang pergi mungkin mengajarkan tentang luka, tapi orang yang datang nanti akan mengajarkan tentang penyembuhan. Karena hati yang pernah patah mampu mencintai lebih kuat ketika ia telah selesai sembuh.
1: Story in Radio.

Radio Fungin dari teman terbaik kamu, teman Radio Way, jelang pukul 11 malam akan ada saja Just Music yang akan temani kamu malam hari ini. Untuk kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati ya teman Radio Way. Semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk kamu yang sedang bersiap untuk beristirahat, selamat beristirahat teman Radio Way. Dan Riani masih akan membersamai kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam teman Radio Way. Stay tune di Radio Fungin dari teman terbaik kamu.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Yeah.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

0: Ya Allah, Maha Pengasih.
1: Tuan Pradio yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua teman terbaik kamu, Rari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pradio dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancarluaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari hari ini Senin 17 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara tetap di udara merdeka.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Kembali lagi teman Pro 2, kita bersama ya di Pro 2 FM RRI Kendari yang siap temani kamu sampai tuntas pukul 24 waktu Indonesia tengah nanti. Bisa terus kamu dengarkan di 98.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa terus dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Barengan sama Isa teman Pro 2, kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai pukul 10 nanti Isa temani kamu, hadirkan ragam informasi untuk kamu. Dan of course playlist kita yang siap temani kamu di perjalanan Senin 17 Agustus teman Pro 2. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat membara, semangat nasionalisme hari ini semoga menjadi semangat yang mendalam untuk kita semua teman Pro 2 ya. Bukan cuma hari ini tapi seterusnya. Well, kita bersama pagi ini teman Pro 2 kembali diawali dengan Inspira Kalbu dan Jazz Music sampai pukul 6 nanti. So always stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah perhiasan terindah yang dapat menghiasi jiwa manusia. Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan dan ujian ini, kesabaran menjadi benteng pertahanan paling kokoh melawan keputusasaan dan kekecewaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat mulia ini menunjukkan betapa Allah sangat mencintai hambanya yang mampu bersabar dalam setiap cobaan. Sabar berarti menahan diri untuk tidak mengeluhkan kesulitan yang dihadapi kepada makhluk, baik dengan ucapan lisan atau sikap dan perbuatan. Setiap manusia dalam kehidupannya akan mengalami banyak cobaan dan rintangan yang bisa saja mengeruhkan kehidupannya jika tidak dihadapi dengan kesabaran. Betapa banyak orang yang frustasi akibat tidak sabar dalam menghadapi cobaan hidup, hingga sebagian menghabisi nyawanya dengan bunuh diri karena tidak mampu menahan beratnya ujian hidup. Dengan kesabaran, seseorang dapat melalui berbagai kesulitan dengan lapang dada, tidak dihadapi dengan putus asa, tidak juga dengan berlebih-lebihan sehingga menyusahkan diri dan orang lain. Dengan sabar, ia akan bersikap sederhana menghadapi ujian itu, yaitu dengan menyerahkan segalanya kepada Allah sebagai takdir yang telah Allah gariskan baginya, dan berusaha melalui ujian sesuai kemampuan yang dimilikinya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah cahaya yang menerangi kegelapan dan kesedihan. Mari kita renungkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui proses kesabaran. Setiap tantangan adalah pintu menuju keridhaannya. Setiap air mata kesedihan adalah bibit kebahagiaan yang akan tumbuh di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah lalu ia membaca istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan penuh kesabaran, melainkan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar dan menggantikannya dengan yang lebih baik." Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, setiap tetes keringat kesabaran, setiap hembus nafas perjuangan, setiap detak hati yang tabah, semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan mulia. Maka bersabarlah, wahai saudara-saudariku, bersabarlah dalam menghadapi cobaan, dan bersabarlah dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan kesabaran sebagai cahaya penuntun dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus

ke-81 Republik Indonesia. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. Sebanyak 49 anggota Paskibraka Sulawesi Tenggara berpeluang mendapatkan bimbingan belajar gratis untuk persiapan diri mengikuti seleksi Akademi Militer. Fasilitas tersebut disiapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka sebagai bentuk dukungan terhadap generasi muda yang memiliki minat melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan. Rencana itu disampaikan saat pengukuhan 49 anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Gubernur menyebut Pemprov Sultra telah berkomunikasi dengan pimpinan AKMIL untuk menyiapkan program bimbingan belajar secara terpusat. Bimbingan belajar akan dimulai setelah para anggota Paskibraka menyelesaikan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Peserta yang berminat akan melalui pendataan dan seleksi sebelum mengikuti program tersebut. Selain AKMIL, Pemprov Sultra juga berencana mengupayakan fasilitas serupa bagi pelajar yang ingin mengikuti seleksi AKPOL, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan IPDN. Andi Sumangaruka menekankan pentingnya disiplin sebagai modal generasi muda dalam melanjutkan pendidikan dan pengabdian. Sebanyak 49 anggota Paskibraka Sultra terdiri dari 31 pelajar putra dan 18 pelajar putri. Mereka terpilih melalui proses seleksi terhadap 77 pelajar dari 16 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Gubernur juga mengingatkan para anggota Paskibraka untuk menjaga kesehatan dan fokus menyelesaikan tugas pada upacara 17 Agustus. Kita beralih informasi berikutnya dari dunia hiburan. Teman Pro 2, Marvel Studios mengumumkan 7 pemeran utama film X-Men dalam D23 Expo 2026 di Anaheim, California pada Sabtu 15 Agustus 2026. Sarah Singh sebagai Jean Grey, Kit Connor sebagai Cyclops, Christopher Abbott sebagai Professor X, dan Samara Weaving sebagai Emma Frost. Maya Beatz memerankan Storm. Inde Navarrete menjadi Roju, sedangkan Adam Driver berperan sebagai Mr. Sinister. Marvel menjadwalkan film X-Men tersebut tayang di bioskop pada 5 Mei 2028. Pengumuman tersebut menjadi debut tim X-Men versi Marvel Studios dalam semesta Marvel Cinematic Universe. Marvel sebelumnya telah memperkenalkan unsur mutan melalui sejumlah film dan serial dalam pengembangan cerita MCU. Info Pro 2. Kita beralih informasi yang terakhir, girl band Indonesia Marbles kembali dengan single terbaru berjudul Catch Me. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyukai orang lain, tapi masih malu untuk mengungkapkan perasaannya. Lewat lagu tersebut, Marbles menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling memberi kode, antara sangat dekat tapi di saat yang sama masih berharap orang yang disukai mengambil langkah lebih dulu. Dalam lagu tersebut, Marbles memakai permainan kejar-kejaran sebagai gambaran hubungan tersebut. Situasi ketika seseorang ingin dikejar, tapi orang yang ditunggu malah menghilang. Cerita itu kemudian dibawa ke dalam video musik Catch Me. Konsep visualnya mengikuti karakter lagu yang ringan, playful, dan dekat dengan suasana masa muda. Perpaduan lirik Indonesia dan Inggris juga menjadi bagian dari warna Catch Me. Marbles menyampaikan cerita yang sederhana, tapi cukup dekat dengan pengalaman banyak orang. Sebelum resmi dirilis, Catch Me sempat dibawakan Marbles dalam showcase Bernadia di Tennis Indoor Senayan pada 25 Juli 2026. Penampilan tersebut menjadi salah satu kesempatan bagi Marbles memperkenalkan lagu barunya kepada penonton. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Sepeda, bagi-bagi bahas ini, bahas itu.

tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Masih di 98 FM, Pro 2 Reken dari teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, semangat kemerdekaan di hari ini teman Pro 2 ya. Tepat di 17 Agustus 2026, kita bersama memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang pagi ini banyak diawali dengan upacara peringatan HUT ke-81 ini teman Pro 2. Dan untuk di Pro 2 RRI Kendari nanti kita akan bersama juga. Sebelum itu, untuk mengikuti berbagai rangkaian acara hari ini teman Pro 2, salah satunya adalah penyerahan remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia, nanti yang akan disiarkan langsung juga di lapangan upacara lapas kelas 2A Kendari. Nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Kendari teman Pro 2 untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan penyerahan remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan setelah itu juga teman Pro 2, nanti kita akan mengikuti jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan disiarkan langsung teman Pro 2 dari lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Jadi pastikan kamu mengikuti nuansa kemerdekaan hari ini dengan rangkaian siaran langsung yang akan kita ikuti nanti teman berdua, and always tentunya dengarkan di 98 FM, atau untuk kamu yang dengarkan kita via mobile application RRI Digital, juga streaming di www.rri.co.id.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Momentum 17 Agustus ya, teman Pro 2, mengingatkan kita bagaimana panjangnya dan betapa besarnya perjuangan Indonesia hingga sampai ke titik ini, teman Pro 2 ya. Titik di mana kita berada di 8 dekade kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, bukan angka yang kecil of course, teman Pro 2. Ini mengingatkan kita bagaimana Indonesia harus terus berkembang dengan baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur semoga tercapai untuk kamu semua dengan versi kamu masing-masing ya, teman Pro 2. Versi berdaulat, adil, dan makmur yang relate sama kamu semoga bisa tercapai dengan baik. Dan menjadikan semangat ini, teman Pro 2, semangat kita bersama ya untuk menjadi bangsa yang lebih baik tentunya.

lain teman berdua, membuat kamu sebaiknya memulai lebih awal biar tidak tergesa-gesa. Jadi kamu bisa well prepare, kamu juga bisa mempersiapkan diri kamu dengan sarapan teman berdua, jangan lupa ya, biar kuat nanti upacaranya. Terus menghidrasi tubuh dengan baik juga, so makanya teman berdua, ayo bergegas dan semoga kamu tidak telat ya di pagi hari ini. Biar makin semangat teman berdua, kita sambil dengarkan lagi yuk. Rekam playlist yang siap hadir nih, menemani ruang dengar kamu.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, semangat kemerdekaan masih terus menggema untuk kamu teman Pro 2 ya. Dan kita juga sembari menantikan untuk mengikuti nanti siaran langsung pemberian remisi yang akan disiarkan langsung nanti teman Pro 2 dari lapangan upacara kelas 2A Kendari untuk penyerahan remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sembari menantikan nanti akan bergabung bersama RRI Pro 1 Kendari. So, pastikan kamu teman Pro 2 untuk selalu dengarkan di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman Pre2, teman terbaik kamu. Mengawali pagi ini teman Pre2, kita akan bersama untuk mengikuti penyerahan remisi kemerdekaan Republik Indonesia yang disiarkan langsung dari lapangan upacara kelas 2. Dari lapangan upacara lapas kelas 2A Kendari, kita bergabung bersama RRI Pro 1 Kendari. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tim siaran luar Radio Republik Indonesia Kendari. Pagi ini menyiarkan secara langsung pelaksanaan penyerahan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan yang bertempat di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kendari, serangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, saat ini sudah dilaksanakan seremonial dan kita ikuti lagu Indonesia Raya.

0: lantunan doa yang akan dipandu oleh Saudara Rusman Farid. Disilahkan.
1: Mohon izin, doa akan saya bacakan menurut ajaran agama Islam. Yang lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa ikabim mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di hari yang penuh syukur ini, kami menundukkan hati di hadapan-Mu, menyatukan niat dalam pengabdian, merangkai doa dengan penuh harap atas anugerah kemerdekaan, atas kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, serta harapan untuk menata masa depan. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau ajarkan kami bahwa setiap kesalahan memiliki jalan menuju perbaikan, setiap penyesalan memiliki pintu menuju perubahan, dan setiap harapan selalu memiliki tempat untuk diwujudkan. Jadikanlah remisi dan pengurangan masa pidana ini bukan hanya sekadar berkurangnya masa hukuman, tetapi menjadi wadah untuk bertambahnya kesadaran, tumbuhnya harapan, dan kuatnya tekad untuk berubah. Bimbinglah mereka yang sedang menjalani pembinaan. Biarkan kelamnya masa lalu menjadi pelajaran, bukan belenggu kehidupan. Bukakan jalan bagi mereka untuk menjemput hari esok dengan langkah baru, kembali kepada keluarga dengan hati yang lebih baik, dan hadir di tengah masyarakat sebagai insan yang berguna dan bermartabat. Ya Allah, ya Hadi, ya Karim, ya Hakim. Berkailah para pemimpin kami dan seluruh insan pemasyarakatan. Kuatkan mereka dalam membina dengan ketulusan, menjaga dengan keadilan, dan melayani dengan kemanusiaan. Jadikan setiap pengabdian mereka sebagai amal yang beribadah di sisimu. Kabulkanlah doa dan harapan kami, ya Allah, ya Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillah rabbil alamin.
2: Baik, para pendengar, baru saja kita ikuti pembacaan doa yang dipandu oleh Rusman Farid. Selanjutnya, kita ikuti laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Tenggara, Bapak Sulardi. Dan para pendengar, suasana di Lapas Kelas 2 Kendari ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan juga para pegawai dari Lapas Kelas 2 Kendari ini.
3: Salam Sastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati dan Lanut Sulawesi Tenggara, saya ulangi, yang kami hormati Bapak Komandan Korem Sulawesi Tenggara dan Lanal, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal, saya ulangi, Bapak Kepala Kantor Wilayah Hukum Sulawesi Tenggara, Bapak Kepala Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, dan seluruh tamu undangan yang, saya ulangi, Pak Sekda, Pak Kepala Bindah, saya mohon maaf, yang kami hormati dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama melihat kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas penelah kita semua dapat hadir dalam rangka penyerahan remisi narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif secara terukur kepada narapidana yang telah menjalani minimal 6 bulan dan dinilai berkelakuan baik tanpa catatan pelanggaran disiplin dalam buku register F serta memperoleh predikat baik pada instrumen sistem penilaian pembinaan atau SPPN. Dari sisi administratif, seluruh kelengkapan eksekusi peradilan seperti petikan putusan dan berita acara penahanan telah dipastikan valid dan lengkap. Pada kesempatan yang berbahagia, izinkanlah kami menyampaikan laporan rekapitulasi data perolehan remisi umum 17 Agustus 2026 pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara sebagai berikut. Total jumlah penghuni lapas se-Sulawesi Tenggara adalah 3.528. Dari jumlah 3.528 yang mendapatkan remisi adalah sebanyak 1.943 orang. Sarinsi penerimaan remisi tersebut di dalam dua kategori. Remisi umum yaitu pengurangan sebagian masa pidana dan masih harus menjalani sisa pidananya diberikan kepada sebanyak 1.925 orang. Remisi umum 2 yaitu narapidana dan anak binaan yang telah mendapatkan remisi langsung dinyatakan bebas pada hari ini sebanyak 18 orang. Kepada seluruh warga binaan yang hari ini menerima remisi dan dinyatakan bebas, kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan menjadi manusia yang baik dan menjadi manusia yang taat hukum. Untuk saudara yang masih harus menjalani sisa pidana, tetaplah semangat, jaga kondisitas, teruslah berkarya. Jadikan tempat ini sebagai wadah pembelajaran, bukan tempat meratap nasib. Hari esok selalu membawa harapan baru. Terus perbaiki diri agar kesempatan berikutnya giliran Anda yang melangkah keluar membawa kebebasan dan kebanggaan bagi keluarga. Demikian laporan pelaksanaan pemberian remisi umum pada hari ini 17 Agustus 2006. Semoga nanti pada saatnya berkenan Bapak Gubernur untuk menyerahkannya. Akhir kalam, bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Tenggara, Bapak Sulardi. Dalam sambutannya dikatakan bahwa untuk tahun ini sebanyak 1.943 orang yang mendapat remisi. Berikut kita dengarkan pembacaan SK pemberian remisi.
4: Tentang pemberian remisi umum RU tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum PMPU tahun 2006 kepada anak binaan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberian remisi umum tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2026 kepada anak binaan. Kesatu, memberikan remisi umum RU tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum PMPU tahun 2026 kepada anak binaan tersebut dalam lajur 2 dan besarnya remisi serta pengurangan masa pidana bagi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 3 keputusan ini. Kedua, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dr. Andes Masudi. Daftar lampiran keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor PAS 1453.PK.05.03 tahun 2026, tanggal 17 Agustus 2026. Lapas Kendari, remisi umum 1, nomor urut 1, nama Andi Baso Udin, besarnya remisi umum 3 bulan. Nomor urut 2 dan seterusnya sampai dengan 749. Besarnya remisi umum 2 bulan sampai dengan 6 bulan. Remisi umum 2, langsung bebas 1 orang atas nama Riki Febrianto. Besarnya remisi 2 bulan. Rutan Kendari. Remisi umum 1. Nomor urut 1, nama narapidana Abdil Jusnianto bin Jusman. Besarnya remisi umum 2 bulan. Nomor urut 2 dan seterusnya sampai dengan 187. Remisi umum 2. Nomor urut 1, nama Abdul Aziz bin Abdul Karim. Besarnya remisi umum 3 bulan. Nomor urut 2 dan seterusnya sampai dengan 7. LPP Kendari. Remisi umum 1. Nomor urut 1, nama narapidana Adinda Rizki Maulida bin Elvis Uno. Besarnya remisi umum 5 bulan. Nomor urut 2 dan seterusnya sampai dengan 100. LPKA Kendari. Pengurangan masa pidana umum 1. Nomor urut 1, nama narapidana Adin bin Laani. Besarnya pengurangan masa pidana umum 2 bulan. Nomor urut 2 dan seterusnya sampai dengan 35. Pengurangan masa pidana umum 2, langsung bebas 1 orang atas nama Muhammad Al-Faiz Naufan bin Samsudin. Besarnya pengurangan masa pidana umum 1 bulan. Selesai.
2: Para pendengar,
0: pemberian remisi merupakan
2: baru saja dibacakan surat keputusan dari Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana dan juga pengurangan masa pidana umum bagi anak di binaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dapat kami gambarkan saat ini perwakilan dari narapidana yang mendapatkan remisi pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sedang menuju tengah lapangan dengan menggunakan kemeja putih dan celana hitam serta memakai songkok. Saat ini Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga beberapa pejabat dari Lapas Kelas 2 Kendari sedang menuju lapangan untuk memberikan surat keputusan pemberian remisi. Dan untuk jumlah se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapatkan remisi umum sebanyak 1.943 orang. Dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 1.907 orang, remisi umum 2 17 orang, pengurangan masa pidana umum 1 sebanyak 16 orang, dan pengurangan masa pidana umum 2 sebanyak 1 orang. Dari pemberian remisi ini adalah satu narapidana yang langsung dinyatakan bebas setelah mendapat remisi sebanyak 2 bulan atas nama Rizki Febrianto bin Ruwadi Laamo. Satu persatu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan SK kepada para narapidana yang mendapatkan remisi tahun ini dengan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Tenggara, Bapak Sulardi. dapat kami sampaikan bahwa remisi merupakan pengurangan masa penjalanan pidana yang diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi dalam momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi bagian dari proses pembinaan pemasyarakatan. Dan melalui pemberian remisi ini, warga binaan yang telah mengikuti program pembinaan dan memenuhi ketentuan diberikan pengurangan masa pidana sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Saat ini Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Maijen TNI Purnawirawan Andi Semangeruka dan juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Tenggara sedang melakukan foto bersama, dan awak media juga beberapa terlihat mengabadikan momen pemberian remisi ini di yang bertempat di lapas kelas 2 Kendari. Dan seperti saya gambarkan tadi bahwa narapidana yang mendapatkan remisi sebanyak 1.943 orang, dan satu narapidana dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Baik, saat ini jajaran Forkopimda yang terdiri dari Kapolda dan Rem, kemudian Ketua DPRD Provinsi, kemudian dan Lanal dan Lanut, Kejati, dan terlihat juga Kepala Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara tengah berada di tengah lapangan dan berfoto bersama para narapidana yang mendapatkan remisi di hari ulang tahun kemerdekaan ini. Dan suasana di lapas kelas 2 Kendari ini terlihat begitu khidmat. Beberapa tamu undangan juga terlihat hadir di sini. Ada dari pegawai lapas dan juga para tamu undangan VIP. Para pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Andi Subangaruka.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, izinkan saya menyapa para hadirin yang sempat hadir pada saat kegiatan ini. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, di sini hadir Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir Kapolda Sulawesi Tenggara, hadir Komandan Korem 143 Haluoleo, di sini juga hadir Kajati Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Kabinda Sulawesi Tenggara dan Lanu Haluoleo dan Lanal Kendari, yang saya hormati Kepala BNN Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, Kakanwil, mohon maaf, hadir Kakanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, Kakanwil Dirjen Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran, Kakanwil Dirjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Koordinator Kanwil HAM Wilayah Sulawesi Tenggara, serta rekan-rekan insan pers, media cetak, media elektronik yang sempat hadir. Mohon maaf apabila ada rekan-rekan yang terlewatkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Izinkan saya untuk membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak-anak binaan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Hadirin, tamu undangan dan segenap warga binaan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjat ke puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menanggulakan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia serta pemberian remisi umum tahun 2026 bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2026 bagi anak binaan. Momentum peringatan kemerdekaan bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, melainkan juga menjadikan saat yang tepat untuk meneguhkan kembali komitmen kita dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa sebagai termaktub dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hadirin yang berbahagia, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema tersebut bukan sekedar slogan peringatan tahunan, melainkan cermin arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadikan landasan moral dalam menyelenggarakan sistem permasyarakatan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam pembangunan sistem hukum yang tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupannya. Indonesia berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan. Kedaulatan hukum diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan profesional, akuntabilitas, dan berintegritas, di mana setiap warga negara binaan dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk hak memperoleh remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Indonesia yang adil mengandung makna bahwa hukum harus memberikan kepastian sekaligus menghadirkan keadilan yang berkeadaban. Keadilan dalam sistem pemasyarakatan tidak berhenti pada penjatuhan pidana, tetapi juga diwujudkan melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku mentaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, Indonesia yang makmur tidak hanya dimaknai sebagai kemajuan ekonomi, tetapi juga sebagai terwujudnya masyarakat yang aman, produktif, harmonis, dan berkeadilan. Kemakmuran

manusia yang produktif, bukan sebagai beban masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Karena itu, pemberian remisi umum pada pengurangan masa pidana merupakan implementasi tentang prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan. Tahun 2026 ini, pemerintah memberikan remisi umum kepada sebanyak 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada sebanyak 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dalam upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi yang terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat, mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sementara itu, baik anak binaan, pengurangan masa pidana memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Negara memandang setiap anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, pendekatan yang diterapkan kepada anak binaan mengedepankan pentingnya yang terbaik bagi anak, pendidikan, pembinaan karakter, pemulihan, serta reintegrasi sosial. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus memperkuat peran pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan nasional melalui berbagai program pembinaan yang produktif dan berdampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Jajaran pemasyarakatan terus mengoptimalkan potensi lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pendidikan khusus anak sebagai pusat pembinaan berdayaan dan pengembangan keterampilan melalui pemanfaatan lahan dan sarana yang tersedia di berbagai kegiatan budidaya tanaman hortikultural, peternakan, perikanan, serta usaha produktif lainnya terus dikembangkan. Program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga membekali warga binaan dan dengan keterampilan dan pengalaman kerja sebagai bekal untuk kembali hidup mandiri setelah kembali ke masyarakatan. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, saya juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemasyarakatan, baik di tingkat pusat, kantor wilayah, maupun unit pelaksana teknis yang telah menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks. Berbagai capaian yang telah diraih merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh insan permasyarakatan dalam menghadirkan layanan yang semakin berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Saya mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas, menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, serta memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan dalam bentuk apapun. Saya tegaskan kembali,
tidak ada ruang dan tidak

0: tanda toleransi bagi keterlibatan petugas dalam peredaran gelar, maaf, keterlibatan petugas dalam peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, praktik pencaloan, penyelundupan barang terlarang, maupun segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran etik yang mencederai kepercayaan masyarakat serta merusak marwah institusi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya tidak lupa mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh mitra kolega yang telah memberikan dukungan dan membangun kolaborasi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Mari kita terus memperkokoh semangat kebersamaan, mempererat kolaborasi, serta menjaga komitmen untuk membangun sistem pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, humanis, dan berintegritas dengan semangat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia melalui tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari kita jadikan setiap ikhtiar, setiap pengabdian, dan setiap keberhasilan pembinaan sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju, berkeadilan, dan sejahtera menuju Indonesia Emas tahun 2045. Akhirnya, dengan memohon ridha dari Tuhan dan Yang Maha Esa, semoga seluruh ikhtiar dan pengabdian kita yang kita lakukan senantiasa mendapat bimbingan, kekuatan, dan keberkahan, serta menjadi amal terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengabdi kepada bangsa, dan menjaga kehormatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Negara Republik Indonesia tahun 1926. Mohon maaf. Saya ulangi. Dirgahayu Negara Republik Indonesia ke-81. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Para pendengar, baru saja kita ikuti sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibacakan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka. Gubernur telah kembali ke tempat duduk dan demikian seluruh rangkaian acara pelaksanaan penyerahan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai refleksi kembali bahwa jumlah remisi umum kepada narapidana dan pengurangan masa pidana di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 1.943 orang yang tersebar di beberapa lapas, kelas 2 Kendari, kemudian kelas 2 Bau-Bau, lapas perempuan kelas 3 Kendari, lapas anak kelas 2 Kendari, rutan kelas 2 Kendari, rutan kelas 2 B Kulaka, rutan kelas 2 B Raha, rutan kelas 2 B Raha. Dengan berakhirnya acara penyerahan remisi bagi narapidana ini, maka selesai pula pelaksanaan siaran langsung dari lapas kelas 2 Kendari. Kru yang bertugas Hanafi Salu, Jeremia Londong, Kasim Badan Putra Yudo, dan saya Ferry Musafir. Terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Ferry Musafir melaporkan langsung jalannya pelaksanaan penyerahan remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari lapangan upacara Lapas Kelas 2A Kendari. Kembali Anda bersama kami pendengar di 96,7 MHz untuk kebersamaan pagi ini di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

Teman berdua, demikian telah bersama kita mengikuti jalannya upacara penyerahan remisi kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja disiarkan langsung dari lapangan upacara Lapas Kelas 2A Kendari bersama tim kerja LPP RRI Kendari yang bertugas. Kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Dan teman berdua, kita masih akan bersama di rangkaian acara untuk hari ini, masih dengan suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga sembari menantikan untuk nanti bersama-sama mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi yang akan disiarkan langsung dari lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.